0: Ja, sinon det finns sådana, nej, bara sådana materialgrejer och kunna sådana man har, och vitamin, chunzani, selo, den tantan sabisiran kommer man ha när jag tar vid chunkurai. Doktor Zerida en marak när jag kan ha skanna man gen.
1: Vitamin A ancini chaniyo mangpa bosturang a vitamin D mangpa jangi thona manja pangpa vitamin A kon mandina mangi jese nanga diba yang ini gancha taba mandini jangi thona niyo mangin uskara vitamin A ko banani muko mana vitamin A ko mangso bate gpa chaniyo niko chikon fresh food ni agang jinchim wala niko mana ma mi isu samjapa ngja maina bitebo ngja maina Pilih bintang bang jamana. Tetap ini waranganku vitamin aku mana. Rute suka cawan ciba ba cawan ringaniku sama ba bawana waman ciba vitamin aku mustu ka. Cawan ringu mai ma vitamin aku mana cum. Aku warang dongjode mandina mai sani ringu ba bawin cum. Hanya cum ringu yang sekarang. Sekarang ba wan vitamin A. Ya vitamin A mandini bigoko rumuke aru nitoe wakia. Mandini ni grengma aru wagamangna ba musung bakte dalbaingga ba bisarang ya vitamin ko ra nanga. Ya vitamin ko chaani yo keratin mangpa bosuri ko mana. Keratin ko musung bakte tangseka misu samjakrang rumut kepa bitegang jekai modipo mana tekachu mana tei mana aru misu wangani ko ba jika kerut ni agam gicem, bahwa Hindu de gajah ni agam gicem, aru wasa naja tak melanga aru gumunda mengani rangoba manbata. Vitamin A mande cuunja de mande ni bigelwa rucawi rimok cawa. Beno pariwangba ngaba dua gila jikun kitni ni agam gicem aru butpo wongterang kong katak naba benang. Vitamin A cuunja saniara Mungsong bati mungbun mungkiza saniya mungbata. Mandi mungsong bati bisa ng vitamin A chungjode mungbun kama na mana. Kini gupa wang vitamin B complex. Yani mungo dongupa mungsong gupa vitamin A ra. Skangupa vitamin B1 ba thiamin. Ya vitamin ko mi, gomi, miru rutkumun, dal, noto, chana, nakap, tuchi, ketal vitamin ko. Nah, sumpah tema, nah.

0: Yan Akashvani Tura Knatam Sengpa Sakanti Konda Ali Pungnam Tura Program Narum Chakson Daksa Sakantinan Pungnam Dal Hajal Gani Kogruk Tok Bilsini October Jani Shigatam Tarik Mongolbar Pung Unga Dali Pungnam Tura Program Una Simang Mulsini Karini Sumarango Dentang Dentang Ken Gnigpa Silrang Ba Weather Hazard Nigman Kandaki Aganiko Knangin
1: Dengharini Sumayo Anting Pungnan Namen sel dengbiani kancing negatif mana? Yang dah betul sumeru kancing mana tepat semasa ni rangko tak negatif lagi. Tawang negan kemen kita sel dengpetani sumeru kancing mana tepat loko rola kita mana? Kamu ujian kancing mana? Barang cuma kamu angkat kancing mana? Cetara mana? Al cuci rangko panggilan rabat negatif naga. Makar bercuci kancinga. Yang makar bercuci kancinga ni deh panggilan kancing ni gamkari gikariu umrong bata. Anjing panggilan gikari gamkariu. Makabutri ancamanisi, geera gambarang, mangijani ko nakmata mangi. Ya nakmatu sumairo ancing, panglan cirangko ancing, apalamu rancamanisi gambagi aniko taknagata man. Ja unigaman ancing, irrigation facility ko nawa. Si bamar yani unigam, dinhamanca makabutri bangijmanisi, bangmaka bangiwanisi, si dalani ko ancing. Cuba mari ani aganat. Ya anak matang sumai orang macam semasa nak kata nama cinta. Bahani ko bermuka jemani orang kau kencimude. Na cishamu mok tung kencimude. Panglan cini dalbani orang ko ni rokok nak kata nanggil. Aruan thani gamchat kapa lekara tangka payser orang. Aruan thani dengthang macam kemak kamera choli kapa antini nanggapa antini election ID card orang lekapores skim manani certificate orang. Wan dak orang ko biap tamsanu. Semuanya itu nakta nangin. Jika kau di nawan semuanya waku rai kepun biapuna cipta kata mangin. Balwarakani niwan, balwani tarakani, babalmandui kumbang semua. Yang nak betul semuanya kancing bangbada cawan waci kariu cagrum batuma. Balwa raknis kami kancing nuk cawan kau panggil ni itu nakta naga. Jika kau di nukrang, bayar krumrang, nukmana umjaman kau panggil ni itu nakta naga. Bangkiji bangwa rakkarang na nukrang bianiko manjawa. Bangwa rung rakpayo pangman bisa disyangko nuktang jamtango tunggakta agan nagata nanggin apalci ungkatmo nagata nangjawa. Manadapit nukku nape dunggakta nanggin aru balwarang namin rakpayo ngudi palang kukumarang batiabal kukumarang nape dunggakta nanggin. Makha kumpretani yaba apsandaki ancing wachi sumayrango makha kumpretani kaba ancing nukruwa. Aru dauru sumayo makha wajawba Kumpul tarian aku ancam nak taman gen. Yang dah matang sumai ramu, cibi ramu umur nak tanamja, cibi nak pabiat ramu, dong nak tanamja. Aruun baksa na bol dal gaparan ija thulu, cak nak tanamja. Aru bijolini, krumini, sambau, rona tanamja. Mana yang dah matang sumaiyo, na cibi ramu rogens mude, bijolide cibi nang cakin aru nang kuba. Mancap na ba doma? Muni kami mendak matang sumai ramu, kuro nak tanama. Mudah sumai rango mana dapat mukul orang cuma bah sendalan ko kami orang nakta naga. Setelah unani ia bah wajib kami macam cagar rango. Ia sah sumai rango tentang itu biap rango setelah unba bangun macam rango biani rango nakta mangin. Unik man macam setelah unani sumai naga semasa nakta mangin. Wang setelah unani nuktang jamtang rono nakta mangin mana. Mai tak kepas tu, kak pergi nukuh ancing agam sumai kita menjadi dalama cunama. Yang sah sumai rona main dalama kepas tu, langkah kami orang kancing nak kita mana? Mana dapat nuktam jamtam rona kita nungin? Mana setu kak kami coba nuktam orang nukuh ini apa mana orang kancing nak kita nungin? Aa dari rumani, ia ba absen. Wajib kerja ancing aa dari rumani kepas ancing cagumani orang umbat rona. Antik ni orang nak khawat nungin cuma ancing. Tentang itu aa orang bi grumani kepas ancing nak kita nungin. Yang nak matu sumai rong, manusia lupa, abis nanti, yang nak kita nongjawa. Bebana makun kanggo, dia biarpun manusia lupa yang nak kita nongja. Aru nukni khusak rong nak bawa, bebanya ni kau nikin cuma de. Nukni bos rong kau semsakswa ni kau tak nak kita nongin. Mana jiwa kau nama dah wagan hacham. Yang ni macam ni, janggina, macam ni mal matana, kengini apa, dengthal manca, bersini kari ni sumai rong, mandiri janggina, bawa matana. Kini apa hasil rama? Aruya nak apa sang sumai kancing bangbat cawan wacini sumai rama cagung bata. Unik pun ancing arakun 방박다 다윗은 수미랑고 낙나갔다 난겐 야 아가나니랑고 예로 맞추었다 플라콘 맞텔라
0: 야 아가나니 박사 달리 프릉남추라 프로그램 나눈 수금은 수마이 바야눈 붙나하 그날 프릉오 앞선 수마요 장사타이 그롱타이 구자나 킁킁 사칸티난 살람

0: Antini ka sopuna sokanga, aru uanu jo umrang jenruwi ka sopko no sto ka a. Basakobere TB infection ara, Antini antikita dengtang dengtang be ini bakrangana sokongi, wa bakrangko TB sata. TB ara Antini badia be ini bakrangko dema. TB mung sumbati Antini rang sitkepa ka sopko ma, ka sopni TB mung sumbat kepa, saksa sakapensi batna altrupat kepa, TB yung Kasupsan umahiza TB yang cini J BNI baklamoba kini aru jak sekarang na agrede umna naya. Maike TB sayangnya ini masih nama gen. Anti gini ba una batte gusur de TB yung naba dua ini cancisip nama na. Una agriba TB sagapa mandi BN dengi walau dengur gramci pakai sanabat gnang. Mudah deh cia sadek aku angin. BN ram sisi ram dingding pakai. Cakna rumah sekcana bagenang. Pasak kubari gusya wan cinik na bagenang. Una agriba. BN ni jay baku tibi umgen. Wa bak ni kri. Dengtang dengtang sani rangku. Mesok na bagenang. Programu dan gening kita. Tibi sagupa sakkan cinan. Dengtang manca baku su. Cuk gemak. Jaduk paca cipna samrang genang. Tibi saniku wirana aru sananiku takkanyo samrangku cakhana tangka paisa nangja. Sagappa mandini blunga blung gijani kri aru stua uj unduma badung gijani kri samrangku dengtang dengtang bak taki suale donaha. Dots jini otuan directly observed treatment short course chemotherapy ba sam untungkepani mukhamu samangku kan dekepa sumairangna an simplani ko matna geta sanani ko takani tibi sagepa samangku tik ngiru ngingana rinjanya aru samku dingepa niam geta samangku kaningana kanjanya uko health department ba DTC ni staff rang sam ngingepa sentra di NTCE cek kaani ko daka samku dingepa health department ni mandesan ngayija jee mandiba jee kai school teacher, chatru ba chatri, nokma, pamung, ba TV sauni nampagpa mandi, noktangi mandi na agredi, ukna matnaya. Ia RNTCP programu, naara, mai baku rapana matna. TV sabisiko saksa sakipinci patrik rekauniko champingna gata, anjing sakantinin kalunga. Nakmi noksulo, basungu, sapa antignina batte gusuri, haida, TV yang ini bah dengar ni cantik cepat nama game. Uni rumun setua aku polika kain ni na sepang bat kepa designated microscopy center ba setua aku polika kak ram biar puna riba cina drat na baku patina matna. Sagupa mandi gusur di sakapici patangu ni ko camping na geta rumah bapak raci rum cepi gusur na nanga. TV sani ko camping na health department ni mandi langsung aja nakni ba angni kambang ani chanchi hai an chin sakantian revised national tb control program no kimko an chin sakantini jat ni ba sungni nam gini na jakon pai ya program ni chisokani na makanchi kamko ka angna
1: Nasimang Revised National Tuberculosis Control Program ni gaman, Dr. Ma B. K. Malak ni akala ni ko kena suaha. Do na simang na rambi awing aro nirpe ni gitrong ko kap matang iya, gitrong arong a acak sungu aro mirang semdam ni na ni toriri.

smakna sådana man har. Rab jani yan jo bole suni hafni kamal kan aro ya alka yakne vir gbagit unga. Da smangya git ko knaus kana man gen.